0: Kok kamu sengkena lain? Ganti ji sawi kelang mani kok thaisa thaini no kok rok pai. Ganti ji sawi kelang ka. Norok kethang bachi ui tong nakhe obo haike no bachi ui tong di khana no ani lang mani pai thak shal hane. Tai sereng mong sereng nao obo haike no sereng di neng kethang tong fly nai hane. Neng shak shak no a Selai mung enggi, je selai munggo, oh hayung neneng selai jake nuk namu junggo. Nini, bayi thang ni puitu no, nini wan suk mung. Nini wan suk mung no, nini kok thai. Nini kok thai no, nini samung. Nini samung no, nini loi. Nini loi no, nini mulaja. Nini mulaja no, nini yafar mung. Tumung no, shoy lama no, neng sayi nai manke neng kaka manu ta yakadi tangi hen makhe je sik phano kebe mung kotor phaitung chalse chalse ka ham borok rok kaplai engnai no khoroksha borok ni tomu tai bini langma busuk jara tei nai thok engnai Abu bini wansuk mung ni sakao se sijago. Hai ni bagino. Korak sasu borok no tumung no si ni wui. Naina mucungi tongke. Bini wansuk mung bahai abu no sineng. Sai manna jaitok kradi. Aau hengke asuk jara kanalai ka Gandhi ji sawi kelangmani kok kaham no kok borok pai.
1: Aku hari ke tahu jeng kenalayan tini tihai shalo pati thangmani kokrok. Tini 8 August tini hai shalo no 1942 bisiwo. Bharat saro prostab no sarwo Bharatiya Congress Committee Mumbai hai ke bat tahu ni Mumbaiyo. Laipu marut zak Barat Saru Andalon Prostabno Pas Klaimani Obo Inggris Rok Bai Satok Jagai Tongpru Inggris Rok Ni Yakni Barat Hadon Pyokna Ni Bagai O Prostabno Mahatma Gandhi Ni Tidul Mumbai Ke Pas Klai Jakmani Abono Kari Bahaino Tini Tihai Shalo Mahatma Gandhi Gualia tank thengkholawo do or die hai keba karo ya maro hai keba chini kok bai shana thangkang keba klai di hai keba thidi oba hai kok no bashan romani hai keba kok no naragai

0: 没到领上的吧。
1: 嗯。
0: 然后呢，到一些到领去的，我说了说了，那么了，不是说一下，俺们是该不过做过，没吃皮有干部。
1: 嗯。
0: 我那个别忙别忙，我说了不了，不到领的啥个事情都没得。
1: 嗯。
0: 我啥个地方我都期待不了嘞。
1: 嗯。
0: 对吧？在那里做过，俺们那个到领。Bukan ruai jamu, ruai jamu. Oh, suara tak jinak nang dia. Bukan cakap cakap cakap. Kalau tahun ini tak bukan ruai jaga. Kalau foto tak light kata. Asma.
1: Wah, ni mau baru ke telefon. Kena toh belah bir. Kena toh kat belah hambai.
0: Hambai hambai.
1: Ii hambai. Aau, kapan mari kising. Bir wahai jam belah kena toh tak sahur ka? Baru ke telefon bising mana. Aau, omohai no cini one chuk marok. Sini wan cuma rukno, tapi bo slidey mano. Abang ka kogrubai, kapan marikisen literary ni bising tay. Aau, seinai rok, seinai kainai rok. Omohai kaino borok ni wan cuma mungno. Sini dofani tong mungsa mungno, slidey mano. Hake abo kogrubai ni mana abo koktang, koklob, kothom busa, seike siling paya. Abo, o kok ribai ini mana abo? Abo kata sini lang mana kaisa abo, aina hasi. Sini lang mano, sini tongmung samungno, bebakno no serai serai, pang pang klayi, sini buskango tuwiri mano. Tapi omohai klayno, koraksa sinyai, bo kok thai rok thebawi sini mani, a kok thai abo, omohai klayne borokno wan cukruiri mano. Abo, baru korok sani, wanchuk mano, soi klayi, bo funugiri mano, slayiri mano, am bagaino amuhai koktai nango. Engkangke, o kogrubani fan, abo mungsawe shunani kerei kapone marikising. Kogrubani fan, silai patam da sengbai, babak nono baru dikano kaplayi ni manya, fiaba, kogrubai. Neng seimani bising tay, borok ni kano slayri mano. Engke, bahaya abo man, engke, kapung ni marikising. Seng kothomaru ni bising tay, aro, nadi, kothoma kasho, aro, kahami angmani tongo, tongtok mani tongo, coba klay mani tongo, imang luk mani tongo, tay, omhai klay na nunu aro funuiri mano, kothomaru ko, haya diba. Tokero ni bising tiba nun tunggu punu kangke. Azaga ni, abu ni bising tino, a role ni bising tino, neng seringi mano. Tapi je seringai, bobo hanyo borok zepro bini abu nun nai seringka. Borok ni tongmong samong truk selai jaka. Apa ruse bo seiman abu, soi soi samgo nangkugo. Aau, nai nihake kok dugo? Sabotong. Hello.
2: Hello.
1: Lamsugo. Bah, dugrani sornomala tam sanai. Kothomanu sanai nembo na.
2: Jetwang
1: ni sanai.
2: Jetwang saya kemarin sempat aku.
1: Bah, tamu korang tina serai serai payah saja.
2: Tapi kita korang kita kunjung orang rani.
1: Oh, dah sali tabu.
2: Betabu
1: payung
2: itu
1: ego,
2: barang tu tabu semua jongoh,
1: kita tidak nak sumpah.
2: Betabu
1: payung
2: dana.
1: Betabu kan aku.
2: Hei, hai sih kena. ข้างหลังก็ตัดเชือกตีมาลายนึงตีมาลายมันก็ขยันกันแล้วเพราะถ้าตัดท่านนี้ยากที่จะทำให้เราเข้าปากได้ใช่ที่นั่นนี่ก็ขนาดยาบอกข้างหลังจ้ะก็ตัดบ้านนั่นแต่ข้างหลังก็ตีมาลายแข็งก็บอกเขาว่าจะเป็นยากอะไรก็ยากอะไรก็ข้างหลังเลยก็ตีมาลายแค่เล่ก็ตีปารุงนั่งค่ะก็กินจะขาปุริบอกก็ก็ได้นึกถึงข้างหลังดีนี่ครับก็ยังก็ตัดบ้านนั่นนึกถึงข้างหลังดีนี่ครับก็ยังก็ตัดบ้านนั่นนึกถึงข้างหลังดีนี่ครับก็ยังก็ตัดบ้านนั่นนึกถึงข้าง pusan kusuk tak sabuka. Ini menanya separuh ikut tak aku. Menanya perkara yang kahang tak bobo. Kahang kai. Jadi kena kisi tak kuk tahu. Separuh masih masih. Kuk tak apa. Kahang orang nak hamzah kai.

0: Kau kapong ni margisin nor kanai tongo sarsa point dok megaharzo FM uzuento kapong yakrai panda. Aau kapong yakrai panda o kapong ni margisin sing koktang koglop kothamarok sing kanai tonglayu. Aun bisingo sing tini kothama kabamon kanaka tai aun bisingo kaisha tiniyo sing kanalai kumone abongka sang rogo bo sing kanalakya abuse tuang nai nai. Kok borok folk tale hunjago abo kapong margisin folk tale. Jadi omhai kotho marok, aw jeno, aham klay tonggani, furungkana, hayati bana, aw ahaino le senam jaya, kapone marikising, musesek pati mung dera mung rongo tiyi, awun yagni seno sekanen baginyo, omhai foktel lok senam jago, naena ko kok duo sabo tongpi ozaro, hello. Mandia, aw jorat tongko, kapun ni mari kisim, kapang yakrai pandao, diporni dam cinei, tai shoti thamsi nei. Hai kawa, tai shoti thamsi yago tongko, o shoti thamsi ni bisingo, korok busung ni kuk ni koktang koglop maknano saimanya. Ang nasingi tongo, norni kuk ni koktang koglop rok. Kananan bagainya, kapone marikising, norak kereng hordi, 0381-232-6253 kog dok nombor ini, bising tei, dakti-dakti klaido, aw. Naisi negar siwan hake, kog dogo, sabotong. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello, sagradi.
1: Go. Aku.
0: Sadi.
1: Kaisa kok sana bangis itu?
0: Sabung ka?
1: Angin jiranya.
0: Jiranya ni? Aw, ni sini.
1: Nong program ang nong program perayaan yang kenal jatuh nong kenal tak kan? Nanti kong tu kaya tak jatuh borok kan? Ini ni jatuh borok kan? Mana mangga nong kenal tong ebre kan? Ni korong waktu ni ke ebre kenal tak tak kok lam sana ni aku mani. Mana sih matong angkai? Tam kai sha tam ko borong masuk ke khanya ngat kai sha kok nong ta nong ro om pi program khanya u tal never deni dilo je kok khane o join di debo ma meda e bo nong ro ta kas khai na ko no rong ko bu ja tu bo na a kok khna ma sian ko na
0: oh bo to tabu join di bo join di kha bo Bong ni je tang nogo bini kok duk nomor tang tabu anjago kriku tabuk do. Hingkangke neng tang lah aro tang di haya hingkangke cini opisio pun faji neng kok buruk seksano neng bini nambar neng manai.
1: Sinor ni tabu ni jatuh ke rima ya.
0: Sini opisio faji neng manai do.
1: Ang nong pura nong ni. Orang-orang sendiri aja kak angkut ribut dulu aku rupanya faji nang.

0: Maafin hati. Ozaro kok dugo sabatong. Hello.
1: Hello, sir.
0: Aau, Dipur kaham.
1: Sindra kurum ka.
0: Aau, da sagradi hake. Bor samu.
1: Kasam kaje thalam tulang jindi. Fidani.
0: Fidani ir samu.
1: Eto eske te in fidani tulang.
0: Oh.
1: Hai kasu bai kori nani.
0: Fidana. Fida.
1: Dilga chile khaya na.
0: Bor
1: samu. Bai masa tonga.
0: Bor samu.
1: Gan nung masa tonga char. Gak mana cerita, gak ane mana yang cel, mana razu, apa lu?
0: Oh, di Medina, na, orang semua heda, alkayak ni teh orang gubu ni, kerangga, udin nari ni kerangga.
1: Alkayak ni baik udin nari
0: ya. Dah aku heke, nengkana doktor mana orang semua, kena di fida film ni orang semua, dah kena di. Udin Narion, saya Alka Yakni Korgo, Fira Filmir Samu, Kenangan Bagai Kobokorka, Sosindro.